0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 K Radio, masih di UK Perspektif Sobat K di pagi hari ini. Sobat, potensi tabrakan atau adu banteng rupanya tidak hanya di darat saja ya Sobat K. Tetapi di laut hal itu juga bisa terjadi. Seperti yang hampir terjadi jukung speed bertuliskan Putra Dewa. Niatnya menghindari tabrakan sesama jukung dari depan, justru Putra Dewa berakhir dengan menghantam karang. Jukung speed Putra Dewa mengalami patah kemudi di sekitar Pelawangan pada kemarin Sobat K, yaitu jukung milik Mahmud 42 warga desa Pugerwetan kecamatan Puger hendak berangkat melaut bersama dua anak buah kapal atau ABK. Saat memasuki Pelawangan, Mahmud berpapasan dengan jukung nelayan yang baru pulang melaut, di mana kondisi muara yang semakin sempit membuat Mahmud memilih untuk menepi ke sisi kiri untuk menghindari adu banteng. Namun, langkah tersebut justru membuat bagian bawah speed menghantam karang hingga kemudian patah. Beruntung, saat kemudi patah, masih berada sebelum pintu pelawangan. Jadi, pihaknya masih bisa keluar dengan cara didayung. Mahmud mengaku baru berangkat setelah sholat subuh dan ia bersama seorang anak dan temannya berencana melaut seperti biasa. Nah, meski mengalami kerusakan, speed tersebut masih bisa dikendalikan untuk keluar dari area muara. Mahmud kemudian mengganti kemudi yang patah dengan meminjam milik nelayan lainnya. Setelah kemudian terpasang, Mahmud bersama dua ABK kembali melanjutkan perjalanan untuk melaut. Nah, pantauan di lapangan, kondisi muara sungai yang semakin sempit membuat nelayan harus bergantian ketika hendak keluar maupun masuk. Terlebih, sejumlah nelayan yang pulang melaut menggunakan berbagai jenis perahu, mulai jukung, sekoci, hingga speed. Kondisi tersebut membuat nelayan yang hendak berangkat melaut harus menunggu di sekitar muara agar tidak terjadi benturan dengan perahu yang sedang masuk.

Satu single dari Sam Smith, Man I Am, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Berikut ini. Good morning, what a 2.9 radio. Sound of knowledge. Sobat K, pohon ini masih menjadi salah satu penyebab utama gangguan jaringan listrik di Kabupaten Jember dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian dari PLN UP3 Jember menjelang musim hujan dan angin. Manajer PLN UP3 Jember Ahmad Aryansyah mengatakan, berdasarkan hasil monitoring dalam 1 hingga 2 pekan terakhir, gangguan jaringan mulai mengalami peningkatan. Dari hasil inspeksi, sebagian besar gangguan tersebut berkaitan dengan pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk mengantisipasi gangguan yang lebih besar, PLN memetakan sejumlah titik yang dinilai berpotensi mengganggu jaringan. 3 wilayah menjadi fokus, yaitu Kecamatan Kalisat, Sumber Jambe, dan Ledok Ombo. Menurut Arianto, pohon yang berada di sekitar jaringan tidak hanya berpotensi menyebabkan listrik padam. Saat angin kencang, dahan atau potong atau batang pohon bisa bergerak dan menyentuh jaringan. Risiko lebih besar terjadi ketika pohon tumbang dan mengenai jaringan listrik. PLN pun juga meminta warga tidak menghalangi petugas ketika melakukan pemangkasan atau penebangan terhadap pohon yang dinilai membahayakan jaringan. Aryansyah mengatakan persoalan tersebut terkadang menjadi tantangan di lapangan karena pohon berada di lahan milik warga. Karena itu, PLN meminta dukungan pemerintah desa dan kecamatan termasuk TNI dan Polri agar penanganan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan bisa dilakukan. Dalam penanganan kali ini, PLN mengerahkan sekitar 200 personel. Mereka terdiri dari personel PLN UP3 Jember, dukungan 8 UP3 PLN di wilayah UID Jawa Timur, tim pemeliharaan dalam keadaan bertegangan, tim pemangkasan dan penebangan pohon, serta tim pemeliharaan dari mitra PLN. Aryansyah menyebut titik yang menjadi sasaran telah dipetakan melalui aplikasi internal PLN. Namun, ia tidak menyebutkan jumlah keseluruhan titik yang akan ditangani di 3 kecamatan tersebut. Dan semua ini terpetakan dalam aplikasi internal. Jadi, teman-teman juga bisa untuk melakukan perbaikan pada jaringan-jaringan yang mungkin saja perlu untuk dilakukan perbaikan atau rusak by data dan based on map ya, untuk mengetahui di mana titik-titik yang harus dilakukan. 102.9 K Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Karnaval Kebangsaan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 berlangsung Kamis pagi. Ribuan penonton memadati rute sepanjang 2,5 km untuk menyaksikan parade yang memamerkan kekayaan budaya dan keragaman seni Nusantara. Sebanyak 1.000 lebih pelajar tingkat SMP MTS dan SMA, MA, SMK Negeri dan Swasta se-Banyuwangi tampil memukau dengan kostum Nusantaranya serta atraksi. Bagi Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani, HUT Kemerdekaan juga menjadi kesempatan bagi semua elemen untuk terus berkarya, membangun, dan menyiapkan masa depan daerah serta Indonesia yang lebih baik lagi.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Panarukan bersama Kejaksaan Negeri Kejari Situbondo teken kerjasama. Kepala KSOP kelas 4 Panarukan Herlan Aprianto bilang pihaknya melakukan kerjasama dengan kejaksaan setempat dalam bidang penanganan permasalahan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Herlan juga bilang keberadaan Kejaksaan Negeri khususnya melalui fungsi jaksa pengacara negara punya peran penting dalam memberikan bantuan, pelayanan, serta pendampingan hukum kepada instansi pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
3: Saya Abi Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar.

0: Sebanyak 94 ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu menerima tanda kehormatan Setia Lancana Karya Satya dalam upacara di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani. Penghargaan diberikan atas dedikasi dan pengabdian ASN terdiri dari 4 orang dengan masa pengabdian 30 tahun, 13 orang selama 20 tahun, dan 77 orang selama 10 tahun. Wali Kota Batu Nur Rahman berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi simbol masa kerja, tetapi menjadi motivasi untuk meningkatkan profesionalisme, inovasi, dan kualitas pelayanan. Nur Rahman menegaskan keberhasilan ASN harus diukur dari seberapa besar pengabdian dan kinerjanya memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Kota Batu.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 GR Radio, Sobat K masih bersama dengan Raffiana dan juga sudah waktunya untuk update informasi dari Newsroom bersama dengan Sobat Reza di pagi hari ini. Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raffiana.
1: Gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Sehat selalu pastinya.
1: Sehat Sobat selalu. Alhamdulillah baik juga ya. Semoga untuk Sobat K juga yang ikut bergabung bersama kita juga diberi kesehatan. Udah weekend aja, hampir besok hari betul. Sabtu menjelang weekend, jadi harus long semangat weekend. Nah itu udah mulai terasa. Biasanya kalau aku sih vibes liburan itu di Jumat malam sampai Sabtu dan maksimal di Minggu siang. Kalau udah Minggu malam tuh udah vibe-vibe Senin sih kalau aku.
2: Itu lebih ke males apa? Aduh, sudah Senin lagi atau wah, Senin lagi.
1: Sebenarnya bisa males sih enggak ya? Mungkin karena vibes di hari Senin itu kuat banget. Jadi Minggu malamnya itu udah ketarik gitu. Karena persiapan di hari Senin itu kan biasanya udah mulai di prepare di Minggu malamnya ya.
2: Betul.
1: Waktu itu kan entah itu dari sekolah, kerja itu kebiasaan malam tuh pasti kayak nyiapin dasi, sabuk, topi, Senin upacara tuh kalau udah malamnya kan baju-baju disetrikain, seragam. Nah, kerja pun juga gitu. Pasti sobatnya juga gitu juga kan. Seninnya mau kejar klien, mungkin lagi prepare apa tuh pasti udah disiapin di Minggu malamnya. Jadi liburan tuh kerasanya nanti malam. Nah, besok ini puncaknya. Nah, minggu siang sampai sore itu maksimal itu udah ya detik-detik menjelang Senin.
2: Tapi Senin besok ini kemerdekaan loh.
1: Betul. HUT RI ya Sobat K. Yang lagi rencana upacara di mana nih Sobat K? Di sekolah, di lapangan kecamatan atau lapangan desa?
2: Betul.
1: Berbagai ini ya, variasi perayaan. Nah, biasanya perayaan menjelang HUT ini juga banyak banget yang dilakukan oleh masyarakat. Entah itu lomba-lomba, baris-baris, dan lain sebagainya. Dan yang paling ikonik adalah karnaval.
2: Betul, itu pasti.
1: Nah, itu pasti. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan karnaval ya, ini juga yang lagi viral sebenarnya kemarin videonya.
2: Betul.
1: Di-share juga. Aku pun juga lihat masuk di For Your Page ya, di For Your Page TikTokku, bahwa di situ ada ya karnaval di satu wilayah. Kemudian juga dari gerombolan karnaval tersebut ya sebenarnya ini enggak tahu kesalahan siapa ya. Tapi di sana ada
2: ambulans
1: yang sebenarnya bukan menabrak dari anggota karnavalnya, tapi karena ada anak yang menyeberang itu dan akhirnya ketabrak oleh ambulan. Nah, seperti apa informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
3: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Video yang memperlihatkan seorang anak berusia 10 tahun tertabrak ambulan saat menyaksikan karnaval HUT ke-81 RI di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, beredar di media sosial pada Kamis 13 Agustus 2026. Peristiwa terjadi saat ambulans melintas Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Sawito, Kecamatan Watang Sawito, ketika karnaval sedang berlangsung. Kejadian tersebut sempat memicu emosi warga hingga sopir ambulan nyaris diamuk massa. Beruntung, personal TNI Polri yang berada di lokasi segera mengamankan situasi. Beralih ke berita berikutnya, gempa bumi dengan magnitudo 4,5 mengguncang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat pusat gempa berada sekitar 58 km barat daya Banyuwangi dengan kedalaman 122 km. BMKG mengingatkan data tersebut masih dapat berubah seiring pembaruan analisis. Hingga kini, belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban akibat gempa. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Rizwan, Fadilah, Erin Boys, dan Mahalini. Seketika baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan sudah menjelang di jam 8 pagi, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Persiapan nih Sobat K terkait dengan pengukuhan calon paskibraka Jember yang saat ini sudah mulai menjalani gradi dan resmi di karantina per Jumat hari ini Sobat K. Sebanyak 73 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Jember tahun 2026 semakin memantapkan kesiapan menjelang pengukuhan dan pelaksanaan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan memasuki tahap akhir setelah seluruh calon paskibraka mengikuti gladi pengukuhan di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada kemarin 13 Agustus. Sementara masa karantina dimulai pada hari ini. Dari Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Kabupaten Jember, Teguh Kurniawan mengatakan bahwa gladi dari pengukuhan tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter para calon paskibraka. Menurut Teguh, sebanyak 73 calon paskibraka tersebut merupakan putra-putri terbaik yang melewati proses seleksi dan pembinaan intensif. Mereka tidak hanya dipersiapkan untuk menjalankan tugas mengibarkan bendera, tetapi juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Pembinaan para calon paskibraka juga diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Karena itu, ketika peserta dituntut menjaga sikap serta nama baik pribadi, keluarga, sekolah, dan Kabupaten Jember, Teguh berharap pengalaman selama menjadi paskibraka tidak berhenti setelah rangkaian upacara selesai. Nilai disiplin, integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap bangsa diharapkan terus melekat dalam kehidupan mereka. Jadi harapannya, setelah menjalankan tugas, mereka tetap menjadi anak muda yang disiplin, berintegritas, dan peduli terhadap daerah serta bangsa. Mereka ini adalah generasi penerus yang menentukan masa depan Indonesia.

0: Masih di 102,9 G Radio Sobat K, di pagi hari ini kita akan bergeser ke informasi hot news. Bukan hanya suara perkusi dan tiupan pianika yang terdengar di sepanjang jalan. Di antara barisan pemain marching band Gistaras pada SMPN 2 Jember, gerak para penari turut menghidupkan suasana. Musik, koreografi, kostum bercorak batik, dan unsur budaya Pandalungan dirangkai menjadi satu pertunjukan. Konsep itu menjadi pembeda Gistara Spada saat tampil dalam ajang Internasional Jember Marching Carnival atau IJMC 2026 akhir pekan lalu, yang hasilnya tidak main-main. 6 trofi berhasil dibawa pulang SMPN 2 Jember. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Bukan hanya suara perkusi dan tiupan pianika yang terdengar di sepanjang jalan. Di antara barisan pemain marching band Gistaras pada SMPN 2 Jember, gerak para penari turut menghidupkan suasana. Koreografi, kostum bercorak batik, dan unsur budaya Pandalungan dirangkai menjadi satu pertunjukan. Konsep itu menjadi pembeda Gistaras pada saat tampil dalam ajang Internasional Jember Marching Carnival atau IJMC 2026 akhir pekan lalu. Hasilnya pun tidak main-main. 6 trofi berhasil dibawa pulang SMPN 2 Jember. Gistaras Pada meraih juara 1 kostum terbaik senior, juara 2 mayoret terbaik senior, juara 1 color guard terbaik senior, juara 2 musik terbaik senior, juara 1 best performance, serta juara 2 street parade. Guru pembina marching band SMPN 2 Jember, Nirwalawati Hidayatni, pada Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan, kolaborasi dengan ekstrakurikuler tari merupakan bagian dari upaya menghadirkan pertunjukan yang lebih segar. Jika sebelumnya Gistaras Pada menggabungkan marching band dengan musik patrol, kali ini mereka memilih mengangkat identitas Pandalungan. Budaya lokal itu kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai elemen pertunjukan. Gerakan tari, kostum bercorak batik, properti, hingga maskot dengan simbol kopi menjadi bagian dari cerita yang ingin disampaikan. Dengan begitu, para siswa tidak hanya berkompetisi memainkan musik dan melakukan koreografi. Mereka sekaligus membawa identitas Jember ke hadapan penonton IJMC.
3: Sebenarnya adalah atas kerja keras anak-anak itu

0: terkait dengan pemilihan konsep ya. Jadi untuk di tahun ini kami ikut IJMC ingin menampilkan konsep yang menarik, yang unik, yang berbau tema percampuran tradisional dan modern seperti itu.
1: Di balik penampilan yang terlihat mulus, ada proses panjang yang harus dilewati. Konsep pertunjukan disiapkan sekitar 2 bulan, sementara latihan intensif dilakukan selama 3 minggu terakhir, 3 hingga 4 jam setiap sore. Bagi para siswa, latihan panjang tentu menguras tenaga, terlebih sejumlah anggota baru yang harus beradaptasi dengan kakak kelas dan materi yang sudah berjalan. Namun, semangat untuk memberikan penampilan terbaik membuat mereka terus bertahan. Bagi Kanaya Aulia, ketua ekskul Taris Pada, bisa tampil dalam kolaborasi ini membawa kebanggaan tersendiri. Bahkan beberapa koreografi selain dari pelatih juga berasal dari karya anak-anak tari, kreasi dari perpaduan tari tradisional dan modern. Baginya, tampil di ajang seperti ini membuat semakin bersemangat dan lebih disiplin tanpa mengabaikan bidang akademik. Bahkan di luar sesi latihan, saat di rumah masih meluangkan waktu untuk berlatih menghafal gerakannya.
2: Senang sih bisa kolaborasi sama NB. Itu soalnya juga pengalaman baru bagi ekstrakurikuler. Itu tari pelatih sendiri yang bikin dari musik-musik NB. Jadi terus ada beberapa dari kita bikin sendiri juga gerakannya.
1: Kadek Kirana dari ekskul Marching Band mengatakan rasa kebersamaan bersama tim bisa mengalahkan rasa lelah saat berlatih. Keinginan untuk tampil memberikan yang terbaik menjadi bahan bakar tersendiri.
3: Sebenarnya kalau dari semangat menghilangkan capek itu kebersamaannya sih. Cuman kalau sayang banget tanggal latihan itu kayak bosen di rumah kan. Jadi kayak ini sama temen kan, bisa perlu asik.
1: Taufikur Rahman, Humas SMPN 2 Jember, menyampaikan pihak sekolah terus memberikan dukungan kepada para siswa untuk terus berkarya dan berkembang. Pihak sekolah selalu memberikan pendampingan saat latihan. Komunikasi aktif dengan paguyuban orang tua MB juga terus dilakukan. Karena torehan prestasi tersebut tidak lepas dari dukungan para orang tua siswa. Tidak lantas berpuas diri, tim MB Gistaras pada kini tengah bersiap untuk berpartisipasi dalam event selanjutnya, yakni Hamengkubuwono Cup di Yogyakarta awal September mendatang. Pihaknya berharap anak-anak dapat kembali menorehkan prestasi membanggakan serta mengharumkan nama Jember.
4: Berikan support secara moral, kami menyampaikan ke mereka untuk selalu semangat, kemudian kami juga memberikan waktu. Tentunya waktu tersebut tetap di luar jam pelajaran, jadi mereka latihan mulai dari jam 15.00 sampai dengan jam 19 atau 20.00. Kemudian dari pihak sekolah, kami juga ada pendamping, Bapak Ibu Guru yang selalu mendampingi mereka pada saat latihan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Radio. Hit music, hot news.
2: Kita kembali menyimak update informasi dari Newsroom bersama dengan Sobat Reza di pagi hari ini. Nampaknya ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza. Ini terkait dengan viral juga di media sosial, di mana outlet miras di Jember mendadak ditutup petugas baru-baru ini ya Sobat K. Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
3: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
4: Outlet penjualan minuman beralkohol yang baru dibuka di Jalan Kaca Piring, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember ditutup sementara oleh petugas pada Rabu sore 12 Agustus 2026. Penutupan dilakukan karena outlet tersebut belum memiliki NIB yang sah serta perizinan khusus penjualan minuman beralkohol. Operasi pengawasan dilakukan DPM PTSP Jember bersama Satpol PP setelah adanya laporan masyarakat melalui kanal Wadul Guse. Pemerintah meminta pelaku usaha melengkapi seluruh perizinan sebelum menjalankan dan mempromosikan usahanya. Beralih ke berita berikutnya. Pohon menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya gangguan jaringan listrik di Jember dalam beberapa pekan terakhir. PLN UP3 Jember menyebut kondisi ini perlu diwaspadai menjelang musim hujan dan angin, karena dahan maupun pohon tumbang dapat menyentuh hingga merusak jaringan listrik. Untuk antisipasi, PLN mengerahkan sekitar 200 personil yang terdiri dari tim PLN, PDKB, pemangkasan, dan penebangan pohon, serta mitra PLN. PLN juga meminta dukungan pemerintah desa, kecamatan, TNI, dan Polri dalam penanganan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan. Sobat K, berita pertama itu menjadi pengingat bagi pelaku usaha apapun itu, bahwa sebelum membuka usaha, legalitas dan perizinan harus dipastikan lengkap. Apalagi usaha yang berkaitan dengan alkohol, tentu ada peraturan khusus yang harus dipatuhi. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: Outlet penjualan minuman beralkohol yang baru dibuka di Jalan Kaca Piring, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember, ditutup sementara oleh petugas pada Rabu sore 12 Agustus kemarin. Penutupan dilakukan setelah petugas menemukan outlet tersebut belum mengantongi nomor induk berusaha atau NIB yang sah, serta belum memiliki perizinan khusus untuk penjualan minuman beralkohol. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Outlet penjualan minuman beralkohol yang baru dibuka di Jalan Kaca Piring, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember, ditutup sementara oleh petugas pada Rabu sore 12 Agustus 2026. Penutupan dilakukan setelah petugas menemukan outlet tersebut belum mengantongi nomor induk berusaha atau NIB yang sah, serta belum memiliki perizinan khusus untuk penjualan minuman beralkohol. Outlet tersebut diketahui baru resmi dibuka pada 10 Agustus yang lalu. Bahkan keberadaannya telah dipromosikan melalui media sosial. Operasi pengawasan dipimpin langsung Kepala DPM PTSP Jember bersama Satpol PP serta Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopumdak Jember. Kepala DPM PTSP Jember, Isnaini Dwi Susanti, mengatakan untuk sementara outlet tersebut ditutup hingga seluruh perizinan yang dipersyaratkan dapat terpenuhi. Menurut Isnaini, langkah pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan, khususnya usaha yang berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Operasi tersebut dilakukan setelah adanya laporan masyarakat melalui kanal Wadul Gusi. Pemerintah Kabupaten Jember menghimbau pelaku usaha agar memastikan seluruh dokumen legalitas dan perizinan telah lengkap sebelum menjalankan maupun mempromosikan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Penutupan sementara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban usaha sekaligus memastikan peredaran minuman beralkohol di Jember berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
3: Ini kita bertemu dengan minuman beralkohol yang ada di TikTok itu. Ternyata setelah kami cek dengan teman-teman dari dinas terkait, dari Pol PP, ternyata masih belum ada IP yang menunjuk lokasi Jember dan izinnya belum ada. Oleh karena itu, kami perintahkan untuk ditutup dulu, kemudian izin-izin dilakukan dulu. Dan jelas, jangan sampai kemudian apa yang dilakukan itu menyalahi regulasi yang sudah ada. Dan ada perda pengaturan tentang minuman beralkohol itu dengan kita lihat.

0: 102.9 K-Radio.
1: Bersama Raffiana masih di K Perspektif pagi hari ini Sobat K, kami kembali untuk menyimak update informasi. Dari informasi nasional Sobat, bahwa di pagi hari ini ya, sidang tahunan MPR digelar Sobat K. Dan nampaknya 2 helikopter disiagakan dan 8.000 lebih personel mengawal sidang tahunan MPR di Jakarta. Pengamanan rangkaian agenda kenegaraan dan kegiatan masyarakat di Jakarta hari ini pada Jumat 14 Agustus diperkuat dengan pengerahan 8.095 personel gabungan. Selain personel di lapangan, aparat juga menyiapkan sejumlah sarana evakuasi darurat, termasuk 2 helikopter yang disiagakan di Kompleks DPR atau MPR RI. 2 helikopter itu terpantau berada di area lapangan dalam kompleks gedung DPR. Kesiapsiagaan udara juga disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kondisi darurat selama rangkaian kegiatan sidang tahunan MPR. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan taktis juga terlihat disiagakan di belakang gedung Nusantara atau yang dikenal sebagai gedung Kura-Kura, lokasi berlangsungnya sidang tahunan MPR. Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan berbagai agenda masyarakat dengan konsentrasi pengamanan salah satunya berada di kawasan Senayan. Khusus untuk pengamanan kegiatan di kawasan Senayan dikerahkan kekuatan sebanyak 8.000 lebih personel gabungan. Personel tersebut terdiri atas 800 personel Mabes Polri, 4.200 personel Polda Metro Jaya, 1.100 personel Polres Jajaran, 1.800 personel TNI, serta 52 personel dari unsur Pemprov DKI Jakarta yang meliputi Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Pemadam Kebakaran. Menurut Budi, pola pengamanan tidak diterapkan secara seragam. Penempatan personel disesuaikan dengan karakteristik kegiatan, tingkat potensi kerawanan, serta kebutuhan pengamanan di masing-masing lokasi. Selain kawasan Senayan, pengamanan juga mencakup sejumlah agenda lain seperti RI Fest di Gambir, Jambore Nasional Pramuka di Jakarta Timur, hingga aksi penyampaian pendapat di sejumlah titik. Polda Metro Jaya juga menyatakan pendekatan persuasif dan humanis menjadi prioritas dalam pengamanan. Langkah penegakan hukum baru akan dilakukan apabila situasi di lapangan memang membutuhkan tindakan tersebut. Pengamanan dilakukan secara berlapis dengan mengutamakan langkah preemptif dan preventif. Seluruh personel yang bertugas juga dilarang membawa senjata api. Di sisi lain, kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengalihan arus kendaraan tidak otomatis diberlakukan, tetapi akan diterapkan apabila terjadi peningkatan kepadatan yang berpotensi mengganggu mobilitas warga. Budi mengimbau masyarakat yang hendak melintas atau beraktivitas di sekitar Senayan, Jalan Gatot Subroto, Palmerah, serta kawasan DPR atau MPR RI untuk mengantisipasi potensi perlambatan perjalanan.
0: Good morning, 102.9 Radio. Sound of Knowledge.

0: Yovianuno yang baru. Baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Mengawali informasi di jam 9 pagi nih Sobat K di Newsroom. Sudah ada Sobat Reza yang siap dengan informasinya. Ada informasi apa yang siap untuk disampaikan ke Sobat K nih Reza?
1: Ya siap. Nah di sini nih ada terkait pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang memicu penggusuran dari 9 keluarga. Terus okay. Kemudian ini gegara nih apa semangatnya HUT RI jadi banyak yang tumbang nih 15 pelajar nih di Mojoagung Jombang.
0: Oke, siap. Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update. 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Rencana pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawa Jember membuat 9 keluarga tergusur dari tempat tinggalnya. Kepala Desa Jatimulyo Bukhori pada Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan pihaknya sempat mengusulkan dua opsi lahan. Opsi pertama berupa lahan kering yang tidak produktif, namun ternyata ditempati 9 keluarga. Sementara opsi kedua berupa lahan sawah ditolak karena berada di kawasan pertanian produktif yang tidak boleh dialihfungsikan. Dwi Agus Budianto, Ketua Laskar Jalinan Hati Anak Manusia yang mendampingi warga, mengatakan hingga kini belum ada solusi bagi 9 keluarga tersebut. Beralih ke berita berikutnya, sebanyak 15 pelajar tumbang saat mengikuti gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Mojoagung, Jombang pada Kamis 13 Agustus 2026. Mereka mengalami kelelahan akibat cuaca panas setelah menempuh rute hingga 7,5 km untuk tingkat SD dan 10 km untuk SMP. Sebanyak 11 pelajar mendapat penanganan di lokasi, sementara 4 lainnya dibawa ke Puskesmas Mojoagung. Setelah mendapat pertolongan, kondisi seluruh pelajar dilaporkan membaik. Sobat K, cuaca panas dan jalan tempuh cukup jauh itu harus menjadi perhatian panitia memang. Apalagi kita memperingati kemerdekaan ini memang sangat penting. Tapi keselamatan dan kondisi fisik juga harus menjadi prioritas. Bukan seperti itu Sobat Raffi?
0: Betul, setuju sekali ya. Apalagi kita sudah mulai masuk ke puncak musim kemarau seperti di Kabupaten Jember khususnya ya, itu juga sebagai salah satu tantangan tersendiri ya untuk masyarakat yang akan melakukan gerak karnaval, gerak jalan, lomba dan lain sebagainya yang mengikuti dengan jarak yang lumayan jauh. Ini memang harus segera disiapkan fisiknya. Kemarin juga dari Dispora Budpar ya melalui informasinya dan Pemkab Jember juga beberapa kali mengimbau terutama untuk masyarakat yang akan mengikuti Tajemtra.
1: Itu.
0: Nah, itu kan gerak jalan yang lumayan agak jauh ya.
1: Jauh banget dari Tanggul ke Jember.
0: Tanggul ke Jember gitu. Nah, itu kan perlu adanya persiapan fisik yang luar biasa gitu. Jadi emang persiapannya emang harus dilakukan sejak jauh-jauh hari, apalagi yang emang termasuk salah satu peserta di Tajemtra tahun ini gitu. Mulai untuk mencoba berjalan kaki yang lumayan agak jauh gitu. Itu harus dipastikan dan dibiasakan setiap hari untuk melakukannya secara konsisten. Karena khawatir ya pas ikut niatnya ingin mengikuti Tajemtra
1: semangatnya ya
0: merayakan HUT RI pengennya kayak ya have fun gitu ya, tapi justru nanti berujung pada buruk pada kesehatan itu akhirnya kan ya dampaknya berlapis double-double gitu akhirnya kali. Jadi jangan seperti itu ya Sobat. Jadi ada beberapa imbauan juga kepada masyarakat terutama yang akan mengikuti entah itu karnaval, gerak jalan atau Tajemtra nantinya ya Sobat, harus dijaga fisiknya apalagi kita sudah mulai memasuki puncak musim kemarau.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa APBD Jember 2025 mencapai 648,225 miliar rupiah. Namun hasil audit BPK menunjukkan tidak seluruhnya bisa digunakan sebagai ruang fiskal baru dalam perubahan APBD 2026. Setelah dikurangi dana Irmak 150 miliar, kebutuhan menutup defisit APBD awal 282 miliar, serta kekurangan pembayaran gaji 120 miliar. Silpa yang bebas digunakan hanya sekitar 98 miliar rupiah. PJ Sekda Jember Ahmad Imam Fauzi menyebut angka tersebut menjadi dasar pembahasan KUA PPHS perubahan APBD 2026. Sementara itu, PAD sebesar 1,367 triliun rupiah.
2: Kabar selanjutnya, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Pedagang di Kota Malang resah akibat harga daging tidak kunjung turun. Salah satu pedagang di Pasar Bunul, Kota Malang, Sarpin, menyebut harga daging yang tidak kunjung turun selama 2 pekan lebih berdampak signifikan pada tingkat penjualan mereka. Sebelum kenaikan harga, pihaknya mampu menjual 50 kg daging per hari. Tapi saat ini dalam sehari dia hanya mampu menjual sekitar 15 sampai 30 kg saja. Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan, salah satu penyebab kenaikan harga ini dipicu ketersediaan sapi lokal yang menipis. Sementara Pemkot Malang belum bisa menggelar operasi pasar khusus daging sapi karena komoditas ini belum jadi prioritas dan operasi pasar masih difokuskan pada bahan pokok seperti sembako.
3: Kabar berikutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan pemerintah Kota

0: Bawa kabar, Pemkot Surabaya akan memperkuat pengawasan Kebun Binatang Surabaya atau KBS setelah kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang menjerat mantan direktur utama. Evaluasi tidak hanya menyasar tata kelola keuangan, tetapi juga kesejahteraan satwa dengan menyiapkan pengawasan khusus terhadap aspek medis dan nutrisi agar kesehatan serta kebutuhan pakan satwa dapat dipantau secara lebih ketat. Pemkot Surabaya sebelumnya juga memastikan audit independen KBS dilakukan secara rutin.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Di pagi hari ini Sobat K, ada beberapa sobat yang juga bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Di pagi hari ini ada Sobat Imawati yang nampaknya memberikan informasi dan imbauan ya. Ini dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. Dari Sobat Imawati share ini terkait dengan kewaspadaan terutama untuk masyarakat terkait dengan pertusis atau batuk rejan yang saat ini sudah mulai masuk ke wilayah Kabupaten Jember ya Sobat Game. Sehingga untuk masyarakat harus mengenali kemudian mencegah dan melindungi anak kita Sobat Game. Pertusis ini adalah penyakit infeksi saluran napas yang sangat menular yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertusis. Dapat menyerang semua usia terutama bayi dan anak kecil. Nah, yang masih belum tahu apa itu pertusis, infeksi ini masuk ke saluran pernafasan yang sangat menular, ditandai dengan batuk yang terus-menerus yang dapat menyebabkan bunyi whoop atau menarik napas. Saat menarik napas itu ada suaranya whoop gitu. Nah, yang paling berbahaya pada bayi bisa menyebabkan pneumonia, kejang, kerusakan otak hingga kematian. Gejalanya berupa batuk ringan seperti pilek biasa. Ini terjadi pada 1 hingga 2 minggu pertama. Yang kedua, batuk parah dan sering terutama pada malam hari. Yang ketiga, tarikan napasnya berbunyi whoop. Kemudian muntah setelah batuk dan yang terakhir lemas dan kesulitan bernapas. Untuk pencegahannya dengan cara imunisasi. Jadi imunisasi

dapat maaf, imunisasi DPT atau pentavalen untuk melindungi dari pertusis. Yang kedua, lengkapi imunisasi sesuai dengan jadwal. 2, 3, 4 bulan dan booster 18 bulan serta 5 sampai 7 tahun. Ibu hamil juga dianjurkan untuk vaksin DAP ya Sobat K, yaitu tetanus, difteri, pertusis untuk melindungi bayi sejak lahir. Penularannya ini melalui droplet percikan dahak saat batuk atau bersin dari penderita, jadi sangat mudah tertular Sobat K. Untuk bayi ini juga sangat berisiko, bayi yang kurang dari 6 bulan belum mendapatkan imunisasi lengkap dapat mengalami komplikasi berat dan segera bawa ke fasilitas kesehatan jika batuk tidak membaik atau memburuk. Jadi untuk Sobat K, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya mulai sekarang, yaitu menggunakan masker saat batuk atau flu dan cuci tangan pakai sabun, jaga ventilasi udara tetap baik, hindari kerumunan saat sakit dan tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Jadi kalau kira-kira anak-anak mengalami gejala yang sudah disebutkan tadi ya Sobat Kei, segera untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Jika batuk lebih dari 2 minggu, batuk parah hingga muntah, kesulitan bernafas, lemas atau tidak mau minum, ini segera untuk dirujuk ke layanan kesehatan terdekat Sobat Kei. Jangan nunggu nanti ya Sobat Kei, karena batuk rejan ini mudah sekali menular, apalagi untuk bayi, ini sangat berisiko Sobat Kei. Berbahaya sekali karena bisa menyebabkan pneumonia, kejang, kerusakan otak hingga kematian. Tetapi jangan panik ya Sobat K, cukup lakukan beberapa imbauan tadi yang sudah disampaikan, yaitu menggunakan masker saat batuk atau flu, cuci tangan pakai sabun, jaga ventilasi, hindari kerumunan saat sakit dan tutup mulut serta hidung saat batuk atau bersin. Nah, ini yang bisa kamu lakukan. Semoga tetap sehat selalu ya Sobat K. Jadi kita terhindar dari penyakit atau batuk rejan ini yang memang lagi sedang banyak dan dirasakan oleh anak-anak, terutama anak-anak dan bayi. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Imawati. Di pagi hari ini sungguh informasi yang sangat penting agar masyarakat di Kabupaten Jember tahu pertusis atau batuk rejan. Nah, di pagi hari ini juga ada Sobat Arif yang ikut bergabung di saluran WhatsApp Keredio yang memberikan informasinya bahwa kondisi atap JSG saat ini, padahal tahun depan akan menjadi tuan rumah Porprov ya, jadi harus ada perbaikan. Karena kalau tidak segera diperbaiki kan ini juga menjadi salah satu wajah Kabupaten Jember ya, jadi takutnya justru nanti terjadi perbincangan saat Porprov. Ini nggak cuma atapnya aja yang rusak, banyak sampah di dalamnya, di tribun area dalam JSG, terus kamar mandi, pokoknya banyak yang harus diperhatikan. Jadi mumpung masih lama agenda Porprov, mungkin bisa dicicil untuk pembenahan dan keberhasilannya. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, dan foto yang dikirimkan juga ke saluran WhatsApp, ini memang banyak sekali hal yang perlu untuk diperbaiki ya. Apalagi atapnya ini memang ada yang sudah rusak, bahkan ada yang bolong gitu. Dan tidak hanya atap saja yang dilaporkan oleh Sobat Arif, tapi juga di area tribun ini juga ada yang rusak, bahkan banyak sampah. Di kamar mandi juga perlu ada perbaikan. Jadi semoga saja dari Pemkab Jember melalui Dispora Budpar segera untuk memperbaiki agar ya ini menjadi venue yang nantinya akan dibuat Porprov untuk tahun depan ya. Jadi jangan sampai venue yang seharusnya di event bergengsi ini juga salah satu wajah Kabupaten Jember ya, mewakili di sana, jadi jangan sampai menjadi perbincangan dan akhirnya buat malu gitu ya Sobat Kei. Karena kita sebagai tuan rumah juga harus bisa memberikan ya visual yang indah bagi penonton nantinya yang akan datang ke Kabupaten Jember. Semoga segera ada perbaikan dari Pemkab melalui Dispora Budpar. Apalagi kantornya berada di sana ya, pastikan tahu kondisinya seperti apa Sobat Kei.

0: pada bendera merah putih. Hormat gerak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Kembali di 102,9 Kare Radio, Sobat K, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Sudah di jam 10 napaknya dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Minat baca Kabupaten Jember ini masih termasuk cukup rendah, Sobat K, dan ini sebagai salah satu PR juga untuk kita maupun dari pemerintah Kabupaten Jember untuk bisa meningkatkan minat baca, terutama pada anak-anak nih, Sobat K. Karena anak-anak ini perlu untuk dibiasakan membaca ya dari kecil. Karena kalau udah pembiasaan itu dilakukan, pastinya dia tidak akan hilang sampai dia dewasa nanti, Sobat K. Mungkin kalau yang udah dewasa kayak kita ya, membiasakan untuk membaca mungkin agak sulit gitu. Karena udah terbiasa nggak baca, nah akhirnya memulai untuk membaca itu agak sulit. Beda nih kalau kita emang udah terbiasa membaca dari dulu, pasti nggak lepas dari buku ya, Sobat. Saat waktu luang, pas bosen atau gabut tuh pasti waktu luangnya dibuat untuk baca buku. Nah, harapannya seperti itu, anak-anak yang masih di bangku SD maupun SMP, SMA, mereka kan haus dengan pengetahuan ya. Jadi dibiasakan untuk membaca buku, terutama buku-buku fisik nih, Sobat K, yang memang perlu untuk dibiasakan pada anak-anak. Nah, di tengah kesibukan belajar di sekolah, salah satunya para pelajar SDN Sumber Lesung 1 Kecamatan Ledok Ombo yang mendapatkan kesempatan menemukan keseruan membaca lewat beragam koleksi buku dari layanan perpustakaan keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Kabupaten Jember pada Rabu 12 Agustus. Satu unit Hilux perpustakaan keliling hadir membawa berbagai bacaan yang bisa dipilih langsung oleh para pelajar. Mereka bebas melihat-lihat koleksi, menemukan buku yang menarik perhatian, lalu membaca sesuai dengan minat masing-masing. Suasana pun terasa berbeda, buku yang dibaca tidak hanya berkaitan dengan pelajaran sekolah, tetapi juga menjadi jendela untuk mengenal cerita, pengetahuan, dan berbagai hal menarik lainnya. Dari buku yang dipilih sendiri, para pelajar diajak merasakan bahwa membaca bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan, bukan sekedar tugas. Kepala Bidang Perpustakaan Dispusip Kabupaten Jember, yaitu Kirin Leda Wardani Esos, mengatakan layanan perpustakaan keliling menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan sekaligus mendorong tumbuhnya minat baca. Kehadiran perpustakaan keliling di sekolah diharapkan membuat pelajar semakin akrab dengan buku karena membaca tidak harus selalu tentang rumus, hafalan, atau buku pelajaran. Kadang membaca cukup dimulai dari satu buku yang membuat penasaran. Jadi dari rasa penasaran itulah kebiasaan membaca bisa tumbuh. Setuju banget ya Sobat K. Mungkin kita terlalu berpikir kalau saat kita sekolah, buku yang harus kita baca itu buku-buku pelajaran, kemudian juga ngapalin rumus-rumus, dan lain sebagainya, Sobat K. Itu juga perlu untuk kita lakukan. Tetapi sebenarnya membaca itu tidak hanya terbatas pada buku-buku pelajaran aja. Kalau kita menyukai buku-buku yang menurut kita ceritanya menarik atau bikin penasaran, atau yang saat ini seperti buku cerita bergambar ya, atau dongeng untuk anak-anak, atau yang dewasa bisa baca novel dan lain sebagainya, itu juga salah satu bentuk kebiasaan kita, Sobat K, untuk meningkatkan minat baca. Karena membaca buku itu salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan konsentrasi, karena di sana mata dari bibir, kemudian juga otak, itu kan saling ini ya Sobat K, saling bekerja gitu, antara otak itu mencerna dari bacaannya, matanya juga fokus, akhirnya teralihkan, yang sering doom scrolling akhirnya nggak suka scrolling lagi maybe, atau dikurangi gitu ya karena suka membaca. Dan mulut atau bibir ini kan saat kita membaca juga gerak gitu ya, akhirnya dengan membaca dan merekam pada otak ini semakin mengingat apa cerita yang ada di dalam buku tersebut. Dan untuk anak ini sangat bagus karena bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa berfantasi gitu ya, apalagi kalau buku-buku cerita bergambar, mereka bisa bervisual bagaimana di dalam buku tersebut itu terbayangkan pada mereka sendiri. Dan di dalam buku tersebut pasti ada amanat-amanat, isi pesan, kemudian juga pembelajaran yang itu mudah ditangkap oleh anak Sobat KI. Sehingga memang membaca buku itu manfaatnya sangat luar biasa. Tetapi membiasakan untuk membaca buku itu yang masih sulit. Sehingga ini yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Jember untuk bisa memberikan fasilitas layanan membaca dengan sangat mudah dengan perpustakaan keliling.

0: Khalib G, Bela Negara Abi, dan Edo Abraham. Tak mau sendiri, baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 10:18. Sudah pagi dan menjelang siang nampaknya, karena walaupun jam 10, tapi udah terik banget ya kondisi cuaca di pagi hari ini Sobat K. Nah, sudah waktunya kita kembali untuk menyimak informasi dari Newsroom bersama dengan Sobat Reza di pagi hari ini. Informasi yang akan disampaikan di pagi hari ini apa aja nih Sobat Reza?
1: Ya, yang pertama terkait KPK mendalami dugaan uang 1 juta dolar untuk pansus haji.
0: Baik, informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: KPK membuka peluang mendalami dugaan penyiapan uang 1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,8 miliar rupiah untuk mempengaruhi pansus angket haji DPR RI. Informasi tersebut muncul dalam sidang perdana perkara dugaan korupsi kuota haji 2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 11 Agustus 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan penyidik masih mendalami informasi tersebut, termasuk dugaan pemberian uang dari pihak Kementerian Agama kepada pansus haji. Beralih ke berita berikutnya, Polres Probolinggo mengungkap 3 kasus pencurian, terdiri dari 2 kasus pencurian dengan kekerasan atau begal dan 1 pencurian sepeda motor. Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki pada Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan polisi telah menetapkan sejumlah tersangka. Salah satu kasus terjadi di Jalan Raya Tempuran, Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran dengan tersangka MM dan A yang diduga merampas telepon seluler korban menggunakan sepeda motor hingga korban mengalami luka. Sementara kasus lainnya terjadi di Desa Kandang Jati Wetan, Kecamatan Kraksan dengan tersangka MSA yang diduga mencuri sepeda motor menggunakan kunci palsu. Sobat K, masyarakat tentu harus semakin waspada, terutama saat berada di jalan maupun ketika memarkir kendaraan. Nah, di sisi lain, pengungkapan kasus ini menunjukkan pentingnya peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: News.
1: Sobat K dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mencatat 7 kecamatan terdampak bencana kekeringan. Dengan sekitar 564 KK mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat menurunnya debit sumber air. Sebaran wilayah terdampak mencakup kawasan utara, timur, selatan, hingga wilayah perkotaan. Wilayah terdampak antara lain Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari dengan 125 KK, Desa Sumber Jeru, Kecamatan Kalisat sebanyak 77 KK, Dusun Beban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo 85 KK, serta Dusun Dukuh, Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari 75 KK. Kekeringan juga melanda Dusun Sumber Tengah, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk yang berdampak pada sekitar 102 KK, serta Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumber Sari dengan 50 KK terdampak. Selain itu, di Desa Kaliwining, Kecamatan Rabi Puji terdapat 50 KK. Penanganan kekeringan telah dilakukan sejak kondisi mulai muncul pada awal Juli. Di Sumber Pinang, misalnya, BPBD tercatat telah 20 kali menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Distribusi juga dilakukan secara berkala di Sumber Jeruk, Mulyorejo, Banjarsari, Panduman, dan Antirogo dengan menyesuaikan perkembangan kondisi di masing-masing wilayah. Namun meluasnya laporan baru menunjukkan ancaman kekeringan masih berpotensi bertambah. Terbaru, laporan datang di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji. Dari TRC atau Tim Reaksi Cepat BPBD yang melakukan asesmen menemukan debit sumur mulai menyusut. Kualitas air juga menurun, ditandai dengan kondisi air yang keruh, berwarna kuning, dan berbau. Dari pihak BPBD, melalui Edi Susilo, Kepala BPBD Jember, mendapatkan laporan bahwa di Desa Kaliwining mengalami kekeringan dan telah menugaskan TRC atau Tim Reaksi Cepat untuk mengasesmen dan terbukti memang di lapangan sumur-sumur warga sudah mulai mengering. Debit airnya sudah kecil, kuning, dan berbau. Untuk mengantisipasi kondisi buruk di Kaliwining, BPBD menyiapkan 2 tandon air yang akan diisi secara berkala setiap 2 hari. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bertambahnya wilayah yang mengalami krisis air bersih. BPBD juga terus memantau daerah-daerah yang menunjukkan tanda penurunan ketersediaan air, personel tandon serta armada pendukung disiapkan untuk mempercepat respon apabila kembali muncul laporan dari masyarakat. Potensi kekeringan yang berlangsung lebih lama menjadi perhatian karena puncak musim kemarau belum sepenuhnya terlewati. Edi menyebut, berdasarkan perakiraan BMKG, Agustus diperkirakan menjadi periode puncak musim kemarau, sementara dampaknya masih berpotensi terasa hingga September. Sehingga upaya pemenuhan kebutuhan air bersih di Jember juga melibatkan sejumlah pihak lain. Selain BPBD, distribusi bantuan dilakukan oleh PMI, Perumda Tirta Pandalungan, serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Shella on 7, Bila Kau Tak Di Sampingku. Baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Udah di jam 11 ya Sobat, dan masih di K Perspektif bersama dengan Raviana. Kita bergeser ke informasi dari BGN Sobat K, yang napaknya sudah menutup permanen 504 dapur MBG karena tidak layak. Dari Badan Gizi Nasional atau BGN menutup permanen 504 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga 10 Agustus 2026. Hal itu disampaikan oleh Sudaryono, Kepala BGN. Penutupan dilakukan untuk memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Ratusan dapur itu ditutup karena dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan. Selain 504 dapur yang sudah ditutup, sekitar 3.000 SPPG lainnya juga masih menjalani pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. Sudaryono menegaskan, proses pemeriksaan tidak boleh dipercepat dengan mengabaikan standar yang sudah ditetapkan, karena keamanan pangan berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak. Lebih lanjut, BGN mengapresiasi pemerintah daerah yang ikut membantu pengawasan dan penanganan persoalan terkait dengan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Sudaryono juga menegaskan, BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan yang terjadi dalam program tersebut. Dari pihak BGN juga mengapresiasi dan memberikan rasa terima kasihnya, dan menegaskan bahwa keinginannya dalam zero tolerance terhadap adanya kasus keracunan di kemudian hari. Masih ada sisa sekitar 3.000 ya saat ini yang sudah mendaftar, yang sedang dicek oleh Dinas Kesehatan, yang tentunya ini masih ditunggu juga dari pihak BGN apakah layak SPPG tersebut untuk beroperasi. Dan ini juga harus diperketat lagi karena urusannya sudah nyawa ya Sobat K, dengan banyaknya kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah, bahkan merata di Indonesia. Di Kabupaten Jember pun seperti itu. Nah, ini tentu saja menjadi suatu perhatian, di mana SPPG-SPPG yang dikatakan trouble, kemudian juga tidak layak, dan banyak sekali faktor atau spesifikasi yang menyatakan SPPG tersebut tidak layak untuk beroperasi ya, itu sudah ditutup permanen Sobat KI. Ini untuk menghindari kejadian keracunan di kemudian hari, karena dari BGN saat ini sudah menegaskan akan zero tolerance terhadap kasus keracunan.

0: Anggis Devaki Menua bersama Sobat K baru sudah diputarkan ya di siang hari ini. Dan kita kembali ke Newsroom bersama dengan Sobat Reza yang akan memberikan informasinya dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Persija Jakarta memanfaatkan pemusatan latihan di Thailand untuk memperkuat kondisi fisik dan mematangkan taktik dasar tim. Pelatih Persija Sintayong pada Kamis 13 Agustus 2026 menegaskan bahwa kondisi fisik menjadi fondasi penting dalam sepak bola karena turut menunjang penerapan strategi, konsentrasi, dan fokus pemain selama pertandingan. Pemusatan latihan ini menjadi kesempatan bagi Persija untuk mempersiapkan diri lebih matang setelah sebelumnya memiliki waktu terbatas menghadapi Piala Presiden. Melalui latihan tersebut, Macan Kemayoran berharap memiliki kondisi fisik yang lebih merata dan pemahaman taktik yang semakin solid. Beralih ke berita berikutnya, aktor laga Indonesia Iko Uwais dipercaya menjadi salah satu juri dalam 7 tahun Jackie Chan International Action Film Week 2026 di Harbin, China, yang digelar pada 10-12 Agustus 2026. Menariknya, Iko disebut ditunjuk langsung oleh legenda film laga dunia Jackie Chan. Penunjukan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap kiprah Iko Uwais di dalam dunia film aksi internasional, terutama berkat pengalamannya sebagai aktor sekaligus koreografer laga. Di tengah kesibukannya di China, Iko Uwais punya cara tersendiri untuk menghibur istrinya, yakni Audi Item yang baru saja mengalami keguguran. Saat berada di Harbin, China, Iko mengajak aktor legendaris Jackie Chan untuk melakukan video call dengan Audi. Momen tersebut dibagikan Audi melalui Instagram story pada Kamis 13 Agustus 2026. Sobat K, berarti ini adalah hal yang bagus banget untuk Indonesia mempunyai aktor-aktor seperti ini. Dan semoga kita bakal punya aktor lagi yang bisa dipercaya di laga internasional ataupun ya semacamnya lah. Ya, demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. 5 sumur bor dibangun di Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep untuk memperkuat ketersediaan air bersih dan mengantisipasi kekeringan saat musim kemarau. 5 sumur tersebut tersebar di Desa Brakas Poteran, Alas Malang, dan Karang Nangka. Sumber air itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga, pesantren, hingga mendukung lahan pertanian. Dan Dim 0827 Sumenep, Citra Prasada mengatakan pembangunan sumur disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing lokasi.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Ashar. Menyusul protes ribuan peternak ayam petelur di Jawa Tengah, Pemprov mulai memanggil produsen pakan untuk mencari solusi atas harga pakan yang terus meningkat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi katakan, Pemprov sudah evaluasi keluhan peternak dan meminta Dinas Pertanian dan Peternakan mempertemukan asosiasi peternak dengan produsen pakan. Lutfi katakan perusahaan seperti Pokpan akan diajak duduk bersama membahas persoalan harga pakan. Sebelumnya peternak mengeluh harga pakan mencapai Rp7.600 per kilo, sementara harga telur hanya Rp19 hingga Rp20.000. Pemprov Jawa Tengah berharap pembahasan ini mampu menekan biaya produksi dan mengurangi beban peternak rakyat.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Tahun ini kekeringan di wilayah Bojonegoro terus meluas seiring kemarau memasuki puncaknya Agustus hingga September mendatang. Hingga kemarin terdapat 18 desa di 10 kecamatan mengalami kekeringan. Rata di wilayah selatan Bojonegoro seperti Kecamatan Sumberjo, Ngerahu hingga Ngasem. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi mengatakan 18 desa yang kesulitan air bersih sudah mendapatkan bantuan air bersih. Total 167 tangki sudah didistribusikan ke desa-desa tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TI Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Asika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Di siang hari ini Sobat Kay bersama dengan Raffiana dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom menemani kamu di Kay Perspektif. Tapi karena udah hampir di jam 12 ya Sobat Kay, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Kay Perspektif nanti lanjut di jam 2 sore sampai dengan jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Jadi yang di siang hari ini lagi istirahat, lagi santap siang, ataupun yang lagi menyimak 102,9 Kay Radio, semoga diberi kemudahan dan kelancaran ya Sobat Kay segala urusannya. Dan besok udah weekend, biasa Kay Free Day menemani kamu dengan berbagai lagu-lagu yang bisa kamu request. Jadi gak sabar ya ketemu besok Sobat Kay. Jadi stay tune terus di 102,9 Kay Radio. Raffiana pamit ya, dan Sobat Reza yang ada di newsroom juga pamit. Selamat siang Sobat Kay.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Sampai

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: 89.9 K Radio, hit music, hot news.
1: K Perspective. 102.9 FM, K Radio, sound of knowledge.
2: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kau mendengarkan K Perspektif siang bareng saya Rosid Romansyah di hari Jumat 14 Agustus 2026 yang bakal menemani kamu Sobat K sampai jam 6 sore nanti.

Your Music. Gimana kabar kamu semua Sobat K di hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Semoga hari ini Sobat K di hari Jumat kita diberi kesehatan pastinya dan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut akhir pekan besok Sobat K. Kira-kira akhir pekan ini kamu mau kemana Sobat K? Atau hanya meriahkan 17-an di rumah ataupun bisa jalan-jalan Sobat K ya? Bisa dikatakan long weekend ya Sobat K. 15, 16 hingga 17 pastinya dengan menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-81 Sobat K. Jangan lupa juga untuk kamu juga bisa share ke kami kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh kamu. Apakah sudah ada lomba-lomba yang sudah dilaksanakan ataupun ada karnaval juga di sekitar kamu Sobat K, bisa dikabarkan juga di kami ya di 0811-378-1029. Kita bakal update lagi informasi seputar Jember Sobat K, tidak hanya dari Jember saja namun dari nasional bahkan internasional. Mudah-mudahan di hari ini yang cuaca yang cukup cerah kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hari Jumat dan menikmati hari selanjutnya dengan penuh semangat pastinya. Selain itu kamu juga bisa mendengarkan ke radio melalui streaming di kastripradiojember.com atau juga bisa mendengarkan melalui aplikasi Noise, NOICE, karena Ki Radio bisa didengarkan kapanpun dan juga dimanapun.

0: 99.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kembali di K Perspektif Sobat K, kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi. Di newsroom ada Sobat Eri, selamat siang Sobat Eri.
2: Selamat siang Sobat Rosyid, selamat siang Sobat K. Hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus
1: ya.
2: 1 tambah 4 sama dengan 11.
1: Betul. Agak kemana gitu ya. By the way, hari ini Sobat K, di hari Jumat tanggal 14 ternyata ada agenda rapat MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI Sobat K di Gedung Nusantara Senayan. Ada banyak sekali pembahasan di mana salah satunya mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Dan juga dilanjutkan pada siang hari ini Sobat K, akan ada pembahasan terkait RAPBN 2027. Dan kali ini kita akan mendengarkan dua update informasi dari Sobat RI. Ini salah satunya mengenai Bapak Presiden RI kita Pak Prabowo memamerkan pedagang kelinci. Kini sudah punya rumah, dulu ngontrak terus. Nah, ini informasi selengkapnya dalam Isu Update.
3: Isu Update 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge.
2: Dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI hari ini Jumat 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa capaian pemerintahan selama 21 bulan sekaligus agenda yang masih harus diselesaikan. Salah satu programnya yang dianggap cukup berhasil yaitu pembiayaan rumah subsidi melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Prabowo mengatakan program ini dirasakan banyak masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, salah satunya oleh seorang penjual kelinci dari kota Samarinda, Kalimantan Timur, bernama Andre Kawaru. Sebelumnya, menurut Prabowo, Andre Kawaru dan keluarganya tinggal di sebuah rumah kontrakan selama bertahun-tahun. Namun, sekarang ia sudah bisa membeli rumah murah berkat adanya FLPP. FLPP adalah program kredit kepemilikan rumah subsidi dari pemerintah Indonesia yang dikelola oleh BP Tapera guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak. Suku bunga FLPP adalah tetap sebesar 5% sampai lunas dan tenor panjang hingga 20 tahun dan kini diperpanjang sampai 40 tahun. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah berencana melibatkan tukang batu hingga siswa SMK pembangunan dalam proyek restorasi Candi Perwara di sekitar Prambanan bersama pihak India. Di sisi lain, pemerintah berencana menggunakan batu baru bila batu penyusun asli tidak ditemukan. Perwara merupakan candi-candi kecil pendamping yang tersusun dalam 4 baris mengelilingi candi utama. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemugaran dapat rampung sebelum tahun 2029. Pada tahap pertama, kerjasama Indonesia-India ini akan fokus pada 54 perwara di kuadran timur laut Kompleks Prambanan. Kepala Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia atau IAAI, Marsis Sutopo mengatakan pada Kamis 13 Agustus 2026 bahwa dirinya mengingatkan pemerintah tidak bisa melibatkan sembarang tukang dalam proyek pemugaran candi. Ia tidak memungkiri keberadaan tukang maupun tenaga lokal memang menjadi salah satu faktor penting dalam proyek tersebut. Namun, mereka yang dilibatkan harus memiliki keterampilan dan pengalaman yang khusus. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Kita melihat bahwasannya di sidang DPR RI dan juga DPD Sobat K, Presiden Prabowo ini memamerkan salah satu pedagang kelinci yang saat ini sudah punya rumah yang memang selama bertahun-tahun ia mengontrak Sobat K, ini bisa menjadi sebuah capaian. Sedikit dari capaian yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo, yang mana ia juga melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan Sobat K, dan mudah-mudahan ini bisa terus berkembang dan nantinya bisa berdampak di daerah-daerah tentunya.
2: Dan semoga bukan hanya pedagang kelinci.
1: Betul.
2: Pedagang kambing.
1: Ya, boleh. Sapi, ayam.
2: Semua pedagang.
1: Betul, bisa menikmati program ini. Karena bahwasannya suku bunga dari FLPP ini sebesar 5% Sobat K, dan tenor hingga 20 tahun.
2: Dan ini juga diperpanjang sampai 40 tahun.
1: Wah, hingga 40 tahun Sobat K ya, tidak hanya pedagang-pedagang kecil, tapi pedagang-pedagang lain, tukang cilok, dan semuanya bisa mendapatkan rumah. Dulu memang ada pembahasan mengenai bahwasanya anak-anak Gen Z terutama yang meragukan, kayaknya nggak bisa deh beli rumah, tapi dengan program ini FLPP bisa mendapatkan rumah hingga tenornya 40 tahun.

Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. 102.9 K-Radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. DPRD bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi menandatangani nota persetujuan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027. Dalam laporan Badan Anggaran atau Banggar DPRD, juru bicara Marifatul Kamila menyampaikan dokumen KUA PPAS 2027 telah memenuhi asas regulasi. Banggar sepakat menyokong tema pembangunan daerah 2027 yang berfokus pada penguatan daya saing SDM dan ekonomi lokal berbasis hilirisasi serta pariwisata berkelanjutan. Meski begitu, DPRD menyertakan sejumlah catatan kritis terkait keterbatasan ruang fiskal daerah.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan kembali membawa kabar. Polres Rayon 3 yang terdiri dari Polresta Banyuwangi, Polres Situbondo, Polres Jember, Polres Banyuwangi, dan Polres Lumajang melaksanakan latihan peningkatan kemampuan dan lomba kemampuan fungsi Dalmas di lapangan apel Polres Situbondo. Tim penilai yang hadir dari Ditsamapta Polda Jatim terdiri dari Kasubdit Dalmas AKBP Teguh Santoso, Kasinego Kompol Supriyadi, dan Kasipasdal Kompol Zainal Arifin. Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jatim AKBP Teguh Santoso bilang bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga bagian dari evaluasi untuk mengetahui kemampuan dan kesiapan personel Dalmas di masing-masing Polres jajaran.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas PUPR Kota Batu mempercepat pengerjaan trotoar di Jalan Abdul Ghani dengan sistem kerja malam mulai pukul 20.00 hingga 04.00 waktu Indonesia bagian Barat. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kemacetan, mengingat ruas jalan tersebut merupakan akses utama menuju kawasan wisata dan cukup padat pada siang hari. Proyek senilai sekitar 1,7 miliar rupiah ini membentang dari pertigaan Museum Angkut hingga kawasan TMP Suropati. Tahun ini pengerjaan difokuskan pada sisi kanan jalan, sedangkan sisi kiri direncanakan dilanjutkan pada 2027. Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti, menargetkan seluruh proyek pedestrian selesai November 2026. Esti berharap pembangunan ini dapat memberikan trotoar yang lebih baik, aman dan nyaman bagi pejalan kaki, sekaligus meminimalkan gangguan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 102.9 K-Radio. 102.9 FM K-Radio, Sobat K. Gunung Semeru tercatat mengalami 8 kali erupsi dalam kurun sekitar 6 jam di hari Jumat 14 Agustus dini hari hingga pagi, Sobat K. Tinggi kolom letusan tertinggi mencapai 1,2 km di atas puncak. Erupsi yang pertama terjadi sekitar pukul 00.24 WIB. Namun visual letusan tidak teramati dan aktivitas erupsi masih berlangsung saat laporan dibuat, Sobat K. Dan beberapa kali erupsi hingga ke 6 kalinya ini, Sobat K, bahwasanya erupsi yang terjadi di Semeru ini terlihat kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang mengarah ke selatan. Dan memang saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berada di status level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, aktivitas juga dilarang dalam radius 500 meter dari tepi sungai sepanjang Besukobokan karena berpotensi ini berdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak, Sobat K. Yang mana beberapa dari masyarakat juga untuk tidak melakukan aktivitas, Sobat K, karena mengingat juga ini waspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai dan juga lembah yang berhulu di puncak Semeru. Kami informasikan untuk Sobat K yang menantikan kumandang azan asyar hari ini, Sobat K, di hari Jumat 14 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 53 menit waktu Indonesia Bagian Barat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kay Perspektif di 102,9 FM Kay Radio. Sudah masuk di jam 3 lepas 16 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kali ini kita bakal update dua informasi lagi bersama Sobat Eri, Sobat Kay. Yang mana salah satu informasinya mengenai senator yang cukup unik ketika pemilihan waktu itu dengan menggunakan foto yang biasanya kita lihat di TV ataupun di koran ya. Dan ini salah satu senator yang menurut saya cukup dikagumi di Indonesia.
2: Betul, karena kan memang senator itu S-nya kan spontan.
1: Yang mana informasi ini sobatnya akan disampaikan langsung oleh Sobat Eri dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.
3: Anggota DPD Alfian Syah Komeng menegaskan bahwa semua program Presiden Prabowo Subianto, termasuk makan bergizi gratis atau MBG, sangat bagus. Hanya saja, Komeng menyayangkan ada pembantu Prabowo yang kerjanya tidak benar. Komeng pun berharap pejabat yang menjalankan MBG saat ini bekerja dengan benar. Hal itu ia sampaikan di gedung DPR Senayan di Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026. Sementara itu, Komeng bersyukur Indonesia kini sudah swasembada pangan, sebab negara tempat Indonesia biasa mengimpor pangan kini malah sedang perang. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di gedung DPR Senayan pada Jakarta Jumat 14 Agustus 2026, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada anak-anak yang belajar dalam kondisi kelaparan. Prabowo mengingatkan kepada para pejabat bahwa mungkin saja mereka tidak pernah mengalami kondisi lapar tersebut. Maka dari itu, Prabowo berjanji meneruskan program makan bergizi gratis atau MBG dalam menumpaskan stunting. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakui masalah bangsa Indonesia saat ini adalah sistem birokrasi yang tidak efisien dan berbelit-belit. Ia menegaskan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama MPR DPR DPD tahun 2026 pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026 bahwa pengakuannya atas masalah birokrasi tersebut bukan untuk mencari kambing hitam siapa yang salah, tetapi untuk mencari solusi. Prabowo mengungkapkan para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ia juga mengingatkan upaya untuk menutup-nutupi masalah tidak lagi dapat dilakukan di era digital dan era informasi. Menurut dia, untuk menyelesaikan program persoalan birokrasi, ia meminta adanya persatuan antara para pemimpin dan kelompok politik. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Presiden saja mengakui bahwa birokrasi yang dialami masyarakat Indonesia saat ini itu berbelit Sobat Kim. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Presiden Prabowo bisa mengetuk hati para birokrat yang ada di pusat, daerah, dan juga wilayah Jawa Timur, terutama Sobat Kim, agar memperingkas semuanya, apalagi dengan sistem online ya Eri ya.
2: Karena online gimana? Itu apakah memang sistemnya benar-benar online? Karena kayak contoh IKTP gitu.
1: Betul, betul.
2: IKTP tapi masih perlu difotokopi.
1: Ya, itu juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Apalagi pemberkasan-pemberkasan yang mana harus membutuhkan fotokopi dan lain sebagainya ya Sobat Kay. Bahwasannya masih dialami juga berbagai masyarakat juga mengalami. Kenapa harus fotokopi? Kenapa harus begini-begini? Mudah-mudahan dengan adanya apa yang disampaikan tadi oleh Presiden RI, semuanya bisa lebih dipermudah pastinya. Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Nanti kita bakal bahas lagi informasi di Newsroom Sobat K. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas ataupun keluhan kamu mengenai kondisi jalan ataupun fasilitas umum, bisa di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Memories follow me left and right. I can feel over here.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Masih di K-Perspektif di 102,9 FM K-Radio bareng saya Rosit Romansyah. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah mendengarkan kami melalui streaming di kastripradiojember.com Sobat K. Ada informasi mengenai pembahasan rapat MPR hari ini Sobat K, yang mana Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwasanya agenda kenegaraan menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan HUT RI yang ke-81 Sobat K. Di hadapan para anggota dewan dan juga para tamu undangan, Presiden menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Menurut Prabowo, pembangunan bangsa bukan cuma pekerjaan Presiden, karena Republik Indonesia dibangun oleh kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan juga daerah, serta seluruh rakyat Indonesia Sobat K. Ia menyebut bahwasannya Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara dengan produktivitas 99,54% Sobat G. Dan yang mana Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwasannya pemerintah berhasil menaikkan gaji hakim sehingga sekarang penghasilan hakim di Indonesia berada di atas rata-rata hakim ASEAN. Bahkan RI1 pun menyebut penghasilan Ketua Mahkamah Agung Indonesia lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Lebih lanjut Sobat K, Presiden Prabowo menyampaikan laporan kerja Komisi Yudisial pada periode Januari hingga Juni 2026. Komisi Yudisial ini tercatat menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan Sobat K. Dan pada kesempatan tersebut, Kepala Negara mengapresiasi MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, serta merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika Sobat K. Ia juga menyampaikan bahwasanya DPR RI bersama pemerintah terus menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juni 2026. Salah satunya ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sobat K. Dan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan, ia menyebut Sobat K mendapat apresiasi juga dari Presiden yang bisa menjaga setiap rupiah untuk rakyat digunakan dengan yang tepat Sobat K dan juga benar. Dan maka dari itu, sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksa BPK menghasilkan penyelamatan uang negara ini sebanyak 112 triliun rupiah.

0: Your Music. Sobatku, kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akhirnya dinyatakan padam hingga Jumat 14 Agustus. Petugas memastikan tidak lagi menemukan titik api di sejumlah lokasi yang sebelumnya terdampak kebakaran, Sobatku. Dimulai dari tanggal 3 terjadinya kebakaran, Sobatku, tanggal 3 Agustus di jam 5 sore hingga hari ini di tanggal 14, kurang lebih 12 hari dari petugas memadamkan api, Sobatku. Yang mana menurut Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto, ini juga menyampaikan kondisi terkini kawasan yang terbakar ini telah aman dari titik api, Sobatku. Dan memang menurut Kabid Kedaruratan dan juga Logistik Kabupaten Malang, Sadono Irawan, ini juga mengatakan pemantauan di sejumlah lokasi juga menunjukkan tidak adanya titik api, Sobat G. Dan lokasi tersebut meliputi Blok Seruni, Bukit Cinta, Bukit King Kong, hingga Pakis Bincil yang sebelumnya menjadi kawasan terdampak karhutlah. Meski api telah berhasil dipadamkan, Sobat G, petugas masih menemukan asap tipis di salah satu titik yang terakhir terbakar. Kondisi tersebut membuat petugas tetap melakukan pemantauan untuk memastikan tidak terjadi kembali kobaran api, Sobat K. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah mengantisipasi terhadap potensi munculnya api akibat bara yang masih tersisa di kawasan terdampak. Berdasarkan hasil asesmen sementara, luas kawasan TNBTS yang terdampak kebakaran mencapai 1.120,3 hektar.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan? Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 4 sore Sobat K. Saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang saat ini akan bersiap-siap untuk meninggalkan kantor, ya, akan pulang ke rumah. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan silakan juga untuk mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini Sobat K di nomor Sobat K Radio 0811-378-1029. Melihat dari perkembangan aktivitas masyarakat yang sudah mulai ada pergerakan Sobat K di ruas-ruas jalan, yang mana banyak sekali masyarakat yang akan pulang ke rumah. Terlihat juga beberapa dari ruas jalan seperti Jalan PP Sudirman, ini juga terlihat kepadatannya Sobat K, ya. Sepanjang Jalan PP Sudirman, ada juga Jalan Bengawan Solo, ya, di simpang 4 SMPN 2 Jember, ini terpantau ramai, ya, cenderung padat di jam-jam pulang sekolah dan juga jam pulang kantor Sobat K, ya. Hati-hati di jalan untuk kamu yang akan melintas di kawasan simpang 4 SMP Negeri 2 Jember. Lalu untuk di kawasan Jalan Sultan Agung terpantau lengang Sobat K, terpantau ramai lancar juga, namun tidak menutup kemungkinan akan ada peningkatan arus lalu lintas Sobat K di setiap jamnya. Dan terlihat juga untuk kawasan di seputar Pasar Tanjung, ini di antara Jalan Kh. Sidik dan juga Jalan Samanhudi, terpantau juga ramai lancar. Banyak sekali masyarakat di sore hari ini akan belanja di pasar Sobat K untuk persiapkan masak makan malam ataupun untuk belanja esok, buat esok pagi, ya, di hari Sabtu. Ini belanja hari ini cukup enak juga Sobat K sore-sore di Pasar Tanjung, ya. Silakan kabarkan juga untuk mengenai kondisi arus lalu lintas di nomor subcenter K Radio 0811-378-1029.

0: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif Sobat K. Kali ini kembali kita hadirkan dua update informasi di newsroom masih seputar mengenai rapat MPR dan juga DPR RI Sobat K, yang mana ini dari Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwasannya prioritas APBN 2027 ini difokuskan di pendidikan, kesehatan hingga penurunan angka kemiskinan. Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Ketua DPR Puan Maharani menegaskan program kerja prioritas 2027 lewat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN harus ditujukan untuk 7 poin. Penegasan tersebut disampaikan saat pidato pembuka rapat paripurna ke-1 DPR tahun sidang 2026-2027 dan penyampaian RUU APBN 2027 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026. Ia menjelaskan, tema kebijakan fiskal pada tahun 2027 adalah tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Tema tersebut, kata Puan, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Puan menegaskan, pembangunan nasional adalah cara negara untuk menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengungkap adanya 33 calon jemaah umroh yang gagal berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Pengawasan Haji dan Umroh Ahmad Abdullah mengatakan mereka dijadwalkan berangkat pada 11 Agustus 2026 menggunakan Batik Air dengan nomor penerbangan ID7282 menuju Kuala Lumpur. Dalam keterangan resminya pada Jumat 14 Agustus 2026, ia menegaskan bahwa Kemenhaj RI akan menindaklanjuti kasus ini melalui proses pengawasan dan penegakan hukum secara menyeluruh. Ahmad menuturkan, tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik penyelenggaraan umroh ilegal yang mengancam keselamatan, kepastian keberangkatan, dan hak-hak masyarakat. Ahmad juga meminta masyarakat memverifikasi jadwal keberangkatan dan status visa, serta melakukan pengecekan legalitas penyelenggara melalui layanan resmi kementerian sebelum melakukan transaksi. Selain itu, calon jamaah juga dapat langsung mendatangi kantor wilayah Kemenhaj di provinsi dan kantor haji kabupaten kota untuk mengetahui informasi mengenai travel haji dan umroh. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak atas informasinya Sobat Eri. Di Newsroom, Sobat K, perihal mengenai 33 calon jemaah umroh gagal berangkat. Ini menjadi pelajaran kita bahwasanya ketika kita akan berangkat umroh Sobat K, atau ada keinginan untuk umroh di tahun ini atau di tahun depan, pastikan kamu memilih travel-travel yang memiliki kredibilitas ataupun track record yang bagus Sobat K. Tidak diiming-imingi bahwasanya ada promo atau ada tujuan selain umroh, entah itu wisata ke negara-negara lain Sobat K. Nah, harus pasti dicek Sobat K. Dan lebih pastinya juga kamu bisa mengecek di kantor Kementerian Haji dan Umroh di setiap daerahnya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sound of Knowledge.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan kembali membawa kabar. Polres Rayon 3 yang terdiri dari Polresta Banyuwangi, Polres Situbondo, Polres Jember, Polres Banyuwangi, dan Polres Lumajang melaksanakan latihan peningkatan kemampuan dan lomba kemampuan fungsi Dalmas di lapangan apel Polres Situbondo. Tim penilai yang hadir dari Ditsamapta Polda Jatim terdiri dari Kasubdit Dalmas AKBP Teguh Santoso, Kasinego Kompol Supriyadi, dan Kasipasdal Kompol Zainal Arifin. Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jatim AKBP Teguh Santoso bilang bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga bagian dari evaluasi untuk mengetahui kemampuan dan kesiapan personel Dalmas di masing-masing Polres jajaran.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Ketua Paguyuban Angkot Jalur GA Kota Malang, Freddy Mislan menegaskan dirinya keberatan terkait dengan teknis angkutan pelajar gratis di Kota Malang. Menurutnya, pada dasarnya para sopir menyambut baik adanya program angkutan pelajar gratis di Kota Malang. Freddy menekankan pihaknya keberatan ketika angkot yang sudah dapat bayaran dari program angkutan pelajar kemudian kembali mencari penumpang umum di sela tugasnya. Menurutnya, kondisi itu tidak adil untuk angkot lain yang harus bersaing mencari penumpang di tengah menurunnya jumlah pengguna angkot.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan, sejumlah lokasi kini tengah disiapkan Pemkot Madiun dalam pengembangan budidaya maggot sebagai upaya mengatasi sampah organik. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur mengatakan, budidaya maggot tersebut akan dikembangkan dalam beberapa versi, yakni skala kecil dan besar. Dalam pelaksanaannya nanti juga akan melibatkan kelompok masyarakat. Menurutnya, pengembangan maggot sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemilahan sampah dari rumah tangga. Sisa makanan atau sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pakan maggot. Bagus menambahkan, budidaya maggot tersebut segera diterapkan di wilayah Kota Madiun. Dengan demikian, turut mempercepat pencapaian target Kota Madiun bebas masalah sampah pada tahun 2027 yang telah dicanangkan.
4: Kawan, selamat sore. Saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot Surabaya mengoptimalkan aset daerah yang belum termanfaatkan sebesar 6 triliun rupiah supaya bisa menjadi sumber PAD. Arifah Toni, Wakil Ketua DPRD Surabaya menilai pemanfaatan aset masih terkendala aturan dan skema sewa yang kurang fleksibel untuk investor. Arif mendorong deregulasi serta insentif termasuk kelonggaran pembayaran sewa selama masa pembangunan supaya aset lebih menarik untuk dikembangkan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

in peace. Sobat Ki, pemerataan pembangunan di Kabupaten Jember terus didorong agar tidak lagi menumpuk di area perkotaan. Fraksi Gerindra DPRD Jember mendesak pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran PAPBD untuk membenahi infrastruktur di pedesaan hingga pelosok dusun. Anggota fraksi Gerindra DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menyebut langkah ini penting demi menjawab keluhan warga desa yang selama ini merasa luput dari perhatian pembangunan. Menurutnya keluhan paling mendominasi datang dari warga di wilayah pinggiran seperti Jember Selatan, Sobat G. Akses jalan yang rusak dan minimnya PJU sangat mengganggu aktivitas ekonomi warga yang didominasi petani, nelayan, dan juga para pedagang. Ia juga menyambut baik upaya PMK Jember untuk mengoptimalkan alokasi dana alokasi umum atau DAU serta skema pembiayaan lain secara transparan. Selain infrastruktur, ia juga menyatakan dukungannya terhadap skema pembiayaan 2027

0: untuk peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit daerah. Kendati demikian, pihak legislatif berjanji akan memperketat pengawasan agar seluruh proses pembiayaan tetap menaati aturan hukum, Sobat G. Dan ia berharap pembahasan anggaran di Banggar DPRD bisa segera tuntas sehingga pengerjaan proyek di tingkat dusun dapat langsung direalisasikan secara tepat sasaran.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

Radio. 102,9 FM Ki Radio, masih di Ki Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 5 sore Sobat Ki, masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu hingga menjelang jam 6 sore nanti Sobat Ki. Salah satunya mengenai informasi untuk menekan upaya peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Jember Sobat Ki, yang dimaksimalkan oleh Satpol PP Kabupaten Jember bersama tim gabungan dan manfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026. Strategi pemberantasan dilakukan secara berimbang melalui penindakan di lapangan sekaligus edukasi kepada masyarakat mengenai rokok tanpa cukai Sobat Ke. Karena sepanjang semester pertama hingga 30 Juni, rangkaian operasi bersama berhasil menyita 3.768 bungkus rokok ilegal atau setara 72.656 batang. Seluruh barang bukti tersebut nantinya diserahkan dan dimusnahkan secara resmi melalui koordinasi bersama pihak Bea Cukai Sobat Ke. Dari pemetaan wilayah operasi, Kecamatan Pugar menjadi daerah dengan angka penindakan terbesar, yakni menyumbang 1.495 bungkus atau 28.898 batang rokok tak bercukai. Kepala Satpol PP mengapresiasi respon cepat dan koordinasi erat personil di wilayah Pugar dalam menyisir jalur peredaran. Selain razia lapangan Sobat Ki, Satpol PP Jember juga merancang 9 kali agenda sosialisasi sepanjang tahun 2026. Setiap sesi melibatkan sekitar 50 peserta dari latar belakang yang beragam, mulai dari pelaku UMKM hingga pedagang pasar tradisional, guna memastikan pesan bahaya dan dampak kerugian rokok ilegal sampai ke rantai distribusi terbawah. Masih ada dua agenda lagi Sobat Ki, sosialisasi akan digelar dalam waktu dekat. Menurut Kepala Satpol PP Jember, turut mengajak insan masyarakat juga untuk menyebarkan bahwasanya pentingnya mengawal dan juga menyebarkan bahwa saya berbahaya juga ketika mendapati rokok tanpa pita cukai khususnya di Kabupaten Jember.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hey Radio.
4: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flickered to the future for a moment I could picture. Then you touched me and I couldn't.

102,9 FM K Radio, Sobat K. Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan studio pembelajaran terpusat sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang mendukung pembelajaran, yakni pembelajaran jarak jauh, Sobat K. Sementara ini pihaknya tengah menyiapkan pembangunan studio pembelajaran di wilayah Jakarta terlebih dahulu. Karena memang sebelumnya Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD RI dan DPR RI mengatakan akan membuat studio-studio terpusat dilengkapi dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran pembelajaran jarak jauh. Presiden juga mengatakan, Sobat Ki, ribuan sekolah nantinya bisa mengakses pembelajaran yang disiarkan melalui studio tersebut. Studio pembelajaran tersebut akan menyiarkan pembelajaran apapun termasuk bahasa asing yang pembelajarannya akan dimulai dari jenjang pendidikan SD. Dan Presiden juga menegaskan pemerintah senantiasa berupaya memberikan anak-anak akses terhadap layanan pendidikan yang terbaik sehingga punya kemampuan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Kami informasikan untuk Sobat K menantikan kumandang azan maghrib hari ini, Sobat K, di hari Jumat 14 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 27 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: 102,9 FM K Radio. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif hari ini Sobat K. Namun K Perspektif akan terus berlanjut memberikan informasi untuk kamu Sobat K hingga jam 8 malam nanti bersama Sobat Eri Ali Davi.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

Sobat Gay, ini sudah menjelang perayaan 17 Agustus ya. Jadi biasanya kita ini juga masih dalam 17 Agustus ini bertepatan di hari Senin ya, kalau nggak salah ya. Betul, hari Senin itu cukup hari yang cukup panjang untuk berlibur, dari yang kalau liburnya dari hari Sabtu kan lumayan tuh, dari Sabtu, Minggu, Senin tuh biasanya banyak keluarga atau orang-orang yang berpergian ke tempat wisata. Nah, ini juga ada kabar baik buat Sobat K, barangkali yang punya rencana berpergian menggunakan kereta api saat momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, berkesempatan untuk mendapatkan potongan harga tiket sebesar 17%. Hal itu disampaikan oleh PT KAI Daop 9 Jember yang menyediakan 3.824 tempat duduk promo untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2016. Promo tersebut berlaku untuk 7 kereta api ekonomi komersial yang melayani berbagai rute dari wilayah Daop 9 Jember. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan promo itu menjadi bagian dari semarak peringatan kemerdekaan sekaligus memberikan pilihan perjalanan dengan tarif yang lebih terjangkau bagi masyarakat. 7 kereta yang mendapatkan promo yaitu KA Belambangan Express, KA Ranggajati, KA Wijaya Kusuma, Mutiara Timur, Ijen Express, Logawa, dan Sangkuriang. Diskon sebesar 17% diberikan dari tarif normal dan khusus berlaku untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2016. Tiket promo dapat dibeli mulai tanggal 14 Agustus pukul 00.01 menit waktu Indonesia Barat hingga 17 Agustus pukul 24.00 waktu Indonesia Barat selama persediaan tiket masih tersedia. Pembelian dapat dilakukan melalui aplikasi akses baik KAI maupun laman resmi KAI. Masyarakat diimbau memperhatikan jadwal perjalanan dan ketentuan promo sebelum melakukan pemesanan. Nah, barangkali Sobat K sudah merencanakan akan berpergian kemana, bisa banget kamu naik kereta api biar ya menghemat tenaga ya, karena kita tinggal duduk begitu. Selain itu juga relatif lebih murah sebetulnya kalau kita naik KAI ya. Semoga esok ketika kita sudah mulai ada kawan-kawan Sobat K yang mulai berpergian kemana, semoga akhir pekan panjang ini sangat menyenangkan. Cold, 'cause she has been here before. She

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: 102.9 K-Radio. Kembali di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan proyek Giant Seawall di pantai utara Jawa akan segera dibangun. Prabowo menilai proyek ini akan sangat penting untuk melindungi wilayah pesisir utara Jawa dari bahaya abrasi air laut. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI dan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Ketika membicarakan dan antara Development Management Fund atau DDMF, Prabowo menyebut Giant Seawall sebagai salah satu proyeknya. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus belajar dari negara lain, seperti Belanda yang membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang. Prabowo kembali menekankan bahwa Giant Seawall di pantai utara Jawa harus dibangun segera. Ia menyebutkan upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar lahan yang sudah mulai tenggelam akibat naiknya permukaan laut. Ia juga menyatakan bahwa terobosan-terobosan teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN akan digunakan untuk proyeksi Giant Seawall ini. Giant Seawall diproyeksikan membutuhkan waktu penyelesaian 15 hingga 20 tahun. Proyek ini juga dikatakan akan dibagi menjadi 15 segmen dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Nah, menurut Sobat K, apakah mega proyek yang digadang-gadang oleh Prabowo Subianto ini harus direalisasikan segera atau ada pertimbangan lain yang harus dipertimbangkan juga? Boleh banget kamu share pendapatmu ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menyambut positif keberhasilan Rizky, siswa UPTD SDN Banyuates 1 Sampang, yang lolos sebagai finalis Olimpiade Sains Nasional Tingkat Nasional 2026 di bidang ilmu pengetahuan alam. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, M. Yusuf, mengaku bersyukur sekaligus mengapresiasi perjuangan Rizky maupun guru dan juga Satuan Pendidikan SD Banyuates hingga mampu melaju ke tingkat nasional.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pembangunan Mall Pakuwon Semarang masih menyisakan kekhawatiran warga Gombelama, Semarang. Belasan warga yang rumahnya mengalami kerusakan tetap menuntut ganti rugi, sementara Pakuwon memilih skema perbaikan rumah. Head of Human Resources Pakuwon Group, Iful Novianto, menegaskan perusahaan belum memiliki skema ganti untung. Pakuwon memilih memperbaiki setiap kerusakan yang dilaporkan warga selama proyek berlangsung. Dari 19 rumah terdampak, 14 rumah akan ditangani Pakuwon, sedangkan 5 lainnya menjadi bagian proyek perbaikan jalan BPBJN.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebagai daerah dengan produksi tembakau terbesar kedua di Jawa Timur, diharapkan musim panen tahun ini bisa maksimal, yakni sekitar 14.163 ton. Bupati Bojonegoro Wahono di sela-sela panen tembakau di Desa Cengkir, Kecamatan Kepoh Baru siang tadi mengatakan, pemerintah sudah menggelontorkan bantuan pupuk untuk mendukung produksi tembakau. Sementara salah satu petani tembakau di Desa Cengkir, Sahli, mengatakan harga tembakau rajangan saat ini mulai bergerak naik. Harga di tingkat petani berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram. Para petani berharap harga ini bisa terus merangkak hingga puncak musim panen tembakau pada September mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Gak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Kembali di 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge pada program K-Perspektif bersama Eri Alidavi. Sobat K, masih mengenai informasi tadi rapat yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Nah, dalam pidatonya dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk menyediakan ambulans udara hingga dokter terbang untuk menjangkau warga yang tak memiliki akses ke fasilitas kesehatan terdekat. Prabowo mengaku keinginan tersebut didasari atas banyaknya laporan yang dia terima bahwa banyak warga yang harus menempuh perjalanan 7 hingga 9 jam ke rumah sakit atau ke klinik. Dengan waktu tempuh itu, tak sedikit pula di antara mereka yang justru tak tertolong. Nantinya, kata dia, dokter-dokter yang akan datang langsung ke rumah-rumah warga yang tengah mengalami sakit keras dan tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan. Dokter akan terbang menggunakan ambulans pesawat yang bisa mendarat dinamis di banyak tempat, mulai dari lapangan pasir, rumput, bahkan sungai. Prabowo menambahkan, mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Pemerintah juga akan merenovasi atau membangun 514 lab kesehatan masyarakat atau labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program itu direncanakan selesai paling lambat tahun 2030. Nah, Sobat K, gimana menurut kamu mengenai program yang bisa dikatakan juga mirip-mirip juga ya dengan program Gus Fawaid Home Care gitu, di mana nakes datang langsung jemput bola ke rumah warga. Cuma ini kalau yang ngomong presiden gitu ya, berarti kan skalanya nasional. Menurutmu Sobat K, apakah program ini bisa berjalan dengan tepat sasaran atau program ini juga bisa dikatakan sebagai program yang efisien, efisien atau tidak? Nah, boleh banget kamu share pendapatmu ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Gay, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa asing diajarkan sejak kelas 1 sekolah dasar. Mukti mengatakan pernyataan tersebut tidak berarti bahasa asing akan langsung menjadi mata pelajaran khusus bagi siswa SD. Ia menjelaskan bahasa asing selain bahasa Inggris lebih diarahkan pada tahap pengenalan. Ia mengatakan, untuk bahasa Inggris, pemerintah telah menyiapkan kebijakan agar menjadi mata pelajaran wajib di jenjang kelas 3 SD mulai tahun 2027. Mukti mengatakan, pembelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris sebenarnya sudah dilakukan di sejumlah sekolah, terutama pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebelumnya, Prabowo menginginkan bahasa asing mulai diajarkan sejak jenjang sekolah dasar, Sobat Gay. Prabowo mengatakan, kemampuan bahasa asing menjadi hal yang mutlak yang harus dikuasai anak-anak Indonesia. Prabowo menyebut sejumlah bahasa yang dinilai penting untuk mulai dikenalkan kepada anak-anak diantaranya adalah bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, dan Perancis. Nah, Sobat Gay, menurut kamu penting nggak sih bahasa Inggris itu untuk kita ketahui dan kuasai? Karena di era sekarang begitu ya, bisa dikatakan juga udah mulai banyak keperluan-keperluan yang memang memerlukan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Nah, pendapat kamu boleh banget kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811-378-1029 sambil kita dengarkan lagu dari Charlie XCX.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, tiga orang tua siswa dilaporkan ke pihak kepolisian setelah diduga menganiaya seorang guru berinisial NU berusia 59 tahun di area sekolah SD Negeri 14 Tamalate, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Peristiwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, 12 Agustus 2026. Kasus bermula dari adanya informasi yang diterima oleh pihak orang tua siswa bahwa anaknya mendapatkan tindakan pembinaan atau hukuman disiplin oleh NU. Orang tua siswa tersebut emosi dan mendatangi NU di sekolah. Setelah kejadian tersebut, guru tersebut melapor ke pihak kepolisian. Kemudian disusul oleh orang tua siswa yang juga ke kantor polisi untuk membuat laporan karena menduga anaknya mengalami kekerasan yang dilakukan oleh NU. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dan barang bukti dari kedua laporan tersebut. Nah, Sobat K, memang terkadang guru itu memang perannya untuk mengingatkan, dan memang orang tua harus, menurut Ari, orang tua harus dengan senang hati ketika anaknya melakukan kesalahan begitu, diingatkan gurunya, harus dengan senang hati untuk menerima. Jadi bukan malah dengan seperti ini ya, karena guru itu juga kalau bisa dikatakan orang tua siswa selama masih ada di lingkungan sekolah, beda lagi ketika sudah pulang di lingkungan rumah begitu. Ya orang tua biologis dari si anak ya memang orang tua itu, tapi ketika si anak itu ada di lingkungan sekolah, ya berarti guru memiliki peran untuk mendidik dan mendisiplinkan anak ketika anak itu melakukan pelanggaran yang bisa dikatakan juga mungkin terlampau dari yang seharusnya. Jadi sehingga harus untuk diberikan sanksi begitu, Sobat. Namun memang dalam memberikan sanksi tersebut, guru memang harus lebih berhati-hati, jangan sampai melukai anak secara fisik atau bahkan mungkin melukai anak secara mental. Itu memang harus dijaga oleh guru-guru dalam memberikan pembinaan, agar supaya pembinaan yang diharapkan bahwa anak tersebut menjadi lebih baik itu memang bisa diserap oleh si anak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Yay!

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, demikian K Perspektif pada hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus tahun 2026. Semoga besok kita mulai memasuki yang namanya weekend ya. Mulai masuk di mana weekend

0: itu adalah minggu yang hari yang kita tunggu-tunggu, karena seperti pepatah dari Burkina Faso ya pernah berkata begitu, mens sana in corpore sano, yaitu weekend Sabtu adalah hari yang paling dinanti karena hari setelah kita bekerja dari Senin sampai Jumat, di mana hari Sabtu adalah hari yang di mana kita bisa berlibur. Kayaknya terlalu banyak di gimana-gimananya deh. Tapi begitu Sobat Kay, hari ini Kay Perspektif. Terima kasih untuk kamu semua yang sudah mendengarkan Kay Perspektif Kay Radio dari jam 6 pagi tadi bersama Raviana hingga jam 12, kemudian disambung dengan Roshid, kemudian juga disambung oleh Eri. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Kay Perspektif. Besok kita bertemu dalam Kay Free Day di jam seperti biasanya. Nah, menutup Kay Perspektif pada malam hari ini, kita akan memberikan dua informasi dari Hot News. Mengenai informasi pertama, pemerintah Kabupaten Jember yang berencana kembali memberlakukan sistem parkir berlangganan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, selain itu juga kita akan menyimak bersama Hot News yang membahas mengenai menindaklanjuti pesan Presiden Republik Indonesia dalam pidato kenegaraan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan komitmennya memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember berencana kembali memberlakukan sistem parkir berlangganan sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, pada Jumat 14 Agustus 2026 mengatakan, kebijakan parkir berlangganan sebenarnya telah diatur dalam peraturan daerah. Pihaknya juga sudah menerima surat dari Bupati terkait rencana tersebut. Rencana penerapannya kembali kini tengah berproses, menyusul usulan dari Dinas Perhubungan dan rekomendasi dari Bapenda Provinsi Jawa Timur. Menurut Halim, sejumlah ruas jalan yang nantinya menerapkan parkir berlangganan akan diatur secara teknis oleh Dinas Perhubungan bersama Bapenda Provinsi. Ia menyebut penerapan sistem tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan daerah hingga sekitar 23 miliar rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan dari sistem parkir manual yang selama ini hanya berkisar 1,5 miliar rupiah. Halim menjelaskan, parkir berlangganan baru dapat diterapkan secara efektif setelah seluruh proses administrasi dan persetujuan dari Bapenda Provinsi selesai. DPRD Jember saat ini juga tengah memproses surat rekomendasi yang menjadi bagian dari tahapan tersebut. Ia berharap seluruh proses dapat segera rampung sehingga parkir berlangganan bisa mulai diberlakukan pada bulan depan. Menurutnya, penerapan kembali parkir berlangganan diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan dalam pengelolaan parkir, tetapi juga menjadi sumber tambahan PAD bagi Kabupaten Jember.
3: Itu secara teknis diatur oleh Dinas Perhubungan dan Bapenda Provinsi. Itu ini berupa sebuah harapan baru, artinya ada peningkatan pendapatan daerah yang menurut proyeksi dari Dinas Perhubungan itu sebesar 23 miliar. Sebelumnya parkir ini secara manual ternyata perbedaannya sangat jauh, bahkan pendapatan yang didapat oleh parkir manual itu hanya berkisar antara 1,5 miliar.
1: Hot News.
2: Menindaklanjuti pesan Presiden Republik Indonesia dalam pidato kenegaraan HUT ke-81 Republik Indonesia, Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan komitmennya memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Fawaid usai mengikuti proses mendengarkan pidato kenegaraan bersama jajaran Forkopimda dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Jember Jumat pagi 14 Agustus 2026. Gus Fawaid mengatakan arahan Presiden agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu akan diterjemahkan Pemkab Jember melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. APBD Jember menurutnya akan diarahkan untuk memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, di antaranya melalui program pelayanan kesehatan gratis home care serta beasiswa pendidikan. Program tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah untuk memperluas akses layanan dasar sehingga peningkatan kesejahteraan tidak hanya dirasakan masyarakat di lapisan tertentu, tetapi hingga kelompok masyarakat bawah. Selain sektor pelayanan dasar, Gus Fawaid memastikan kondisi ketahanan pangan Jember saat ini berada dalam kondisi aman. Produksi padi Jember yang kembali masuk tiga besar nasional menjadi salah satu modal untuk menjaga ketersediaan pangan daerah. Menghadapi tantangan anomali cuaca, Pemkab Jember bersama TNI dan Polri juga terus mendorong optimalisasi lahan serta program IRPOM atau irigasi perpompaan. Melalui sinergi bersama Forkopimda, Pemkab Jember optimistis berbagai program prioritas dapat berjalan optimal sekaligus menjaga ketahanan pangan dan stabilitas fiskal daerah.
4: Kemudian tadi pesan Presiden jelas bahwa pertumbuhan ekonomi ini jangan sampai dinikmati oleh segelintir orang. Ini harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dan itu kita terjemahkan di Jember dengan kebijakan-kebijakan yang itu bisa dinikmati oleh semua pihak, semua lapisan, terutama terkait masalah pelayanan dasar, yaitu kita mulai dengan home care, pelayanan kesehatan gratis, beasiswa, dan lain sebagainya. Itu bagian dari ikhtiar kita bahwa pertumbuhan ekonomi di Jember, APBD di Jember bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: dari Wings Food.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: but you're just a boy.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: rasa lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
5: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.